Tumešunanek paramicha pai chavo ke busholas laci kai penlas ke intregu chaso varsos chibiri. Pinjaren tume varkas kai sisar olaci. Mange del peke pinjaren varkas. Te sikade ke pinjaren varkas. Skinamengek mail po radioromano@sverigesradio.se.

Tumešunanek paramicha pai chavo ke busholas laci kai penlas ke intregu chaso varsos chibiri. Pinjaren tume varkas kai sisar olaci. Mange del peke pinjaren varkas. Te sikade ke pinjaren varkas. Skinamengek mail po radioromano@sverigesradio.se.